show. Mushkila bad, yeah. Mushkila naitek, whoa. Mushkila bad, yeah. Mushkila naitek, whoa. Mushkila bad, yeah. Mushkila naitek, whoa. Mushkila bad, yeah. Mushkila naitek, whoa.

Zamcha dig malang ke diago ke dengam go goku gonang ke chatla ke takul neno I institute inset taniba tien tarobo kendere dig maktubo kunjak nge komuta en abarnai recensement tani ailagir kundo kutjo na jeune compte tote diganjiran ke go takujgo kem dogogo ngan bego ferik go dukum dog malang tame kade andandisi maktubo yek girin kutsi degun toni awon kubu ko to dan na barne jile ake t-shirt ko casket ade jokogo bajgo ko ainan kodote nan jire kane klend totni kendari maktubo no to itamya kade girne ko tji ke ji kondong gunan kchat lawa najigna djansi ne itamya ko kosnki be kchat kada kun kete tite kujle kolgo kuj doktor go urob go nyako sodo man kunji ko tamya ka jainte go Orkie keran kelegum, akengannya agni ke toroji tni malang. Ngancah degum malang. Uwe degna inge kendari degum waktu buntoni kurosit kuronili. Najinga dijansi ne ikari. Nyakum inge ke ainan gut bini aguto. Ikendari ke tamajijit malang. Ada singko segum malang inge mutge. Ake nana nuku gini majkade interi maktubo ada giren gue. Rari sansama kungi kumutantu ininana arata kada kem kujijiga jirku jijiga bijigna tuni nya turun ya kada bijan kumku kititini gori sansama da tuta jijingai nya ke turun ilka tame kada isu jita

0: kandon piram biyan kandon tagal
1: ayo wey
0: kandon piram biyan kandon tagal
1: ayo wey
0: ay jalanga chukan fulina
1: ayo wey
0: wanane tan gane lam lam
1: ayo wey
0: karaw sunu
1: ayo
0: ane yow
2: kulbu
0: ayo ayo o koron ket nara
1: ayo
0: ane wa kumi na bagere beti biya
1: ayo
0: ane boygi na ne ba beti bi mai
1: ayo
0: ore ton ware re ti fodoroma
1: ayo
0: boygi ware na ti fodoroma
1: ayo
0: ame te kale fini yegene yegene
1: ayo
0: o ti puro ni yegene yegene
1: ayo
0: ba ba champun dane jan sangwalara
1: ayo
0: ba ba bi punda para usandwarna
1: ayo
0: da wan pururi etio wara katame birim kiditio wara tune birim mawdio limandu nane banana abel limandu nane panna abel wo ana por kandurna panna alaji daini ko ware mungul tukaina daini ko ware mungul tukaina gedang lurun panna barisu gedang lurun panna barisu ana kusulo na panna abdu wegi ware na chepodoroma amise kalbini yegene yegene woti purune yegene yegene kulamba bipundam para usundwarna songane angine arike kutamarane anda haldiwi ardi yaldiwi ni punkuta bange sabang damine angu watiso angu watkade ni punne penkangu kakwan kulo okorang pakana kanyo uwe uwe an apu akundalang anga tinimi yantama akundalang anga basay paskanwa nitu mahambi girna koro pongrora
3: ntongo tongta Chivia Chivia gor bongorol ned hang bigin ran gang depna de gang depa gang depa Chivia ga isma smana kakamoro na humba fatmay di dogo yamma durgoro jakina do ngadina di deuna dogo yambini na hindi ay kali wurda dan basse di dan basse di da jeuna kikijida bonka tane wanda nda ni junda jundu wanda cholene ata basse emira rap uni wani azi burmer kredin burmi ka manazi junda junda da zai ambulance da ni famini na dog vatan mota na yo so me tugudi di da wani azeni moti da ngani na dog vatwani mota na kemba ida ni le college tudiang gini na kida shiki zana jida zana langon sama imana burma huri ma mena na wat ni ngoli minister gina ambassador alla mayo halina fidi azi da na ham kle moti kisa bombo wani fo majo na kiki jino amin gazete debe wanda min himo da ta ni ma minister gesu mai sumana lisunda ngara yam vok mi mba mam ada shege zina wani fidada fitazia wani ngada yam banada ambas mari chata va doctor ki ambas emira arab unida awani por santa mazina lilila di dire fuma jona ki jino min gide panu ambas chat na min diana ambas ma mbak mai di wani banada na doctor zanga di iri na gode mas mina shege zon iri zina vo na gaga ngada yam jividis mai sumana nga chuka kan datti abon katani wanda wani vok mi yamana wodi wani mungan kolo kat mi lisun yam basi sudanga wan baka tai tani wan baka tai tani wan arnga na godi me iya hi basa kingoli minister mai da ambassador Allah mayo halina wana sin bak lar laras dilar ngola ngada yam ezesh mai suman ini hawani ar bas mara ambassador sudanga mai tai katani abola de chora na zafad ai kola ngana gode mina e wise mai sumana ngagara kan basata na halawan yoru tazina falan bacuga a taika tani suma zan barin bare da iri mazira golo ruta lilina na gayige ne fa mai mana zut percent na amba bazakin goli mi nisr awana mlilla dije ban bagan golon gada yam su di teng titengan azella ta ngana bas mai chat gura bas sudan ngana gode mina ambasiana i niya vokman in ga yam dagara gol udi iridi suma zinduwan lisundu ngolwa ngada yam i mama tam argana gore mina sama imana hahur azimi adrena adrena ni lisundwa gara yam maze bazahur mazuma bazarwan lare teng tenga suma zin fata uri mazum kakana halang bas bas man ga chuka huri mama na halang wani azihin di la maze wani abon tanini mini sirmaina mivi banar kan basati teng sayona Dr. Abdullahi Sabr Fadul wani bur merkede bur mi kamra mfini a koina mahni consul ami ambassé gabonga sunu tay ka tani wani na chara yani ali ya makva bongo wani ondimba andat bad bakata ya tani wanda tiba tambak tuma tana jore ambassé mai chat tana wa minister abota zinina de wana zin kulura shi suma suma na zin lazia burmi avo wani sunda shilshi uduna de lada lirinda ga ta arta duka lirinda ga andat bad ba wana shi suma suma na zin lazia abota zinina de wani suma ga wana zin kulos uduzubi abota zinina de wani sunda yadi da dapu wani niki furedina jum jum taki ne ambassé mai chat ka ambassé gabonga ya mbasa hagari mina dat vaninga hagari mina mbasa na botana de yam fok yaman afrika central asuma izena liso de teo teo aini asem tazia dati abon katani wanda dat abon tandana burumi kalina wane sumuna dur tazia maana chia nuwarazim yaman dan bal faras ni ur departement me ap albier awani yam andagar wadi firar wan delegation al gouvernement delegue mo kon sama man ibrahim galmay awani li toka tokla tungol tank titengana hahur az imamna wani delegue na jero kije min gidepa ni masumes mana hur imamani prefegi sum tank titengani azgaris mas mana kon mana hitaziana awana hepa mbahur imamna hur imamna la watkin gololana hur azina sumes mana vok tok tenke tengena halawani azay fidi fitazo wani azin tin boze hurum baktum bidaga asumana az golozo wana seza hur la dichori lina nde nde nde lanso suman chima na halawani kisumay sumana zuru zuna zihina fazia yori yozo wana zi izina fada vok sumay sumana kaba karemati kisumay sumana didegeni awan mingol miyam andaga de laka ni sali agar tijani ni bur mardi burum kama hina wani az hini ni datwana le juna junwa dan ma vok mai mani ini gawan irim tindan udun dumba dumba na ini ambas mai chatlitat ururwan ini dimasen vamanina hindi yam andagari laka wani ministra same mana abdullahi mbodu mbami ke ministre danga de unta chara yada na zara muhammad isa abota zana zai kon luwana zu gol udsu ni jividi sumu lata kon zana hawa suma zina ndak a subura abon ka tanil da ambassa yad gi kan gi an kaga de pra deu deu na halaman gol da de ambassa ini yad gi kan gi ya fat mai ni dogo yamma deura ko re jakira dog va yambi ni namba kor wora de na ka tani tekni sienda wana chade yada na achara chare yada ni habiba musa bakar raglinga homunon tisogola ekolo enali

Balada, jeh digam jeh gendiyan kundulu. Dul rik rik rik itu bal kaji kundu. Berkat mudum ibu kaderaya de bukalai kundu dengan yak majer. Ah, yang kedemada yang demak ya.